0: rendez-vous.
1: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe,
2: aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ke tsapa gore tate kgomo ka kwa mosesetsane koshe o e thabetse
1: o tsaba ba mosesetsane jalo
2: gape ge ke tla mo mosomong ngwetsi ya tate kgomo are malemetshime gape bo ratswa le kgalebanyo ko o bolela le wena ke ba botsa gore ke fela ke tla le wena mo ge ke tla mosomong a re ke rata lenaneo le la sedibeng ke le emetse ka iri ya senyane tate kgomo re a ikokobetsa re a leboga
1: re a leboga re kgomo tate kgomo re a leboga re a leboga nkhumise
2: re lebogile re atabiša batheletso gotlhe mo lekabale le gona nnete re leboga re leboga theletso ya lena sa le moya seke sa lena nnete re lekgwetse le theleditse ke ka fa gore le memago re re e tlange le rena ga re tle re lekeletse diatla metsi ya mogakošia se sengwenyana le tla e topela go thoma gabe ya le go fitlha ka iri ya lesomepedi nana pitse maisalo ba ga mašwam pitseng karata sa sa re sepela le motsweletso wa rena ke ena pharepare ke mokgadi wa matlabeane ke morwedi ya tau ke ena a tlhokometseng sediba se re leboge setlhopha sa ditla le meso latlela re direla letsatsi sesupi a wa tseba keng emanyana emanyana wa itse o tla utlwa monate wa itse
1: a ke tshepa ore ka botlhalositse wa tseba ore keng wa tseba ore keng godio ba gona gona boswa ba morata lo bo moswa wa tseba
2: poleloshile
1: bothagabola kenako baleme wa dimosio e tla kwala botse ge ke bja bo elegante ba ona lena batho ba modimong o tshwana le ena ke a duma basadi ba bangwe ba botse kudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukud dira modibu
2: so jo
1: wa tsa ke bona di papa ke bona di papa jo jo shala na morago bona di papa jo jo shala na morago bona wa tsa re king wa tsa re king ah wa wola ka 5 million a ga gore tswara tsharele yona
2: ba tsho relevo
1: ba ba se bitse tsore ke le semene fela mo go tsa go ena iriela iria senyana go sele dumela go tlhomela ka bale le gona la kalina ke nna ma shop se wa ga mnyamane nna no kla lena nna no le botse nna no la sidibeng ka dule le rena magagesho eng khale re le go potse
2: ah ba tsho
1: khale re di go re le go potse go me re ka tla ga ka ntsha tlhabirwa ge re ka sebolela ka taba ya bafana bafana le setlhopha sa ka kwa Canada kwa kwa a o ne tsa ba bagešo nna ka sekaa bo rena re a tseba gore maleko a sema kgona magona ke ba bofeletse be le matho a mare fitlha gona mola ngwaga o tlang le ngwa o ba ngwaga mongwa ka morwa mengwaga e lesome gape-gape re tlo feta le ga tolela re a gola go latela ee a boletse batho ba otse ba dipolele ba re pikipiki maka mmia
2: ee motho ba re leletsa košare where did broken heart go
1: from
2: where do broken heart go
1: from here
2: from here
1: eh
2: baba
1: pele re na batho ba go bonela dilo ka leitlhole e leng ore le phela le le botse tlhabirwa ko rona wa tseba re go fenywa ga rena ba bangwe a se go phiatlagana a se go shupana ka menwana a se go nyana ke ore a rieng re berekeng a rieng re shume
2: o mongwe a re leletsa košare tigers don't cry
1: Let's go, the tigers don't cry, Rabba Louis. Mark, come on, rap.
2: Rap. Hey, happy.
1: Happy, o tloga ka ara maemo a bake le ka ara ona go fitlha gone jwale ke sa bathega le ga ba tlo boa mola o a re thambo ke sa bathega
2: aga
1: ya
2: gape ba re